Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar sudah 33 menit meluncur dari jam 7 nih. Jadi waktunya nih mentari untuk membacakan informasi cuaca pada pagi hari ini. Nah untuk di Jakarta Selatan sendiri ya cerah nih, cerah neng mentari tentunya ya. Oh, lalu di Jalan CBB nih ya, alias di Jakarta Barat cerah juga neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Di Jakarta Timur juga sama nih cerah. Di Jakarta Utara cerah, lalu di Jakarta Pusat juga sama cerahnya nih. Di Bogor dan di Depok juga sama cerah ya neng Mas Abang Sayang. Cuman di Bogor cerah ya, biasanya udah mendung-mendung manja. Lalu di Bekasi juga cerah dan Tangerang juga cerah. Wow, semuanya cerah ya neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Jadi cocok banget nih yang mau berpergian gitu kan. Cuacanya lagi cocok banget nih buat neng Mas Abang Sayang. Tapi neng Mentari gak bakal capek-capek untuk ingetin bahwa Zani adalah karena musim di Indonesia cuma ada dua gitu ya. Jadi tetap harus bawa yang namanya jas hujan, mantel ataupun payung. Kalau misalkan tiba-tiba hujan kan udah ready gitu ya. Jadi kita gak berubah jadi mermaid. Repot nanti gak ada hair dryer kan buat ngeringin buntutnya. Wow. Nah kalau tempatnya Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar yang ada di seluruh Indonesia, bagaimana cuaca pada pagi hari ini? Semoga cerah selalu ya biar aktivitasnya tak berjalan dengan lancar gitu. Karena di Radio CBB sendiri ya ini cuacanya bagus banget nih, mentari suka gitu kan. Kenapa? Karena cahayanya masuk melalui jendela-jendela. Jadi biar ruangan jadi terang gitu lah Neng Mas Abang Sayang. Oke nanti nih mentari bakal masuk lagi setelah lagu dan iklan berikut ini. Tapi gak boleh ya namanya kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa.

0: rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbatesma.
1: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes.

Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang bisa bong saya si Jang Gau Siar. Balik lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate. Sudah pukul jam 7:52. Udah waktunya Neng Mentari untuk membacakan yang namanya informasi lalu lintas pada pagi hari ini, tepatnya di tanggal 23 Juli 2026. Kita mulai dari Jakarta Selatan dulu ya. Di Jalan Panglima Poli menuju Blok M itu ramai lancar. Lalu di Jalan Arteri Pondok Indah menuju Permata Hijau ramai lancar juga nih. Nah, di Jakarta Timur sendiri, tepatnya di Jalan MT Haryono menuju Cililitan ramai lancar. Lalu di Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Klender padat ya Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Kembangan Raya menuju Puri Kembangan, lancar nih ya, ramai lancar tuh. Di Jalan Outer Ring Road menuju Cengkareng, ramai lancar juga. Nah, untuk di pusatnya Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat ya, di Jalan Medan Merdeka Barat menuju Tamrin, ramai lancar. Lalu di Jalan Cikini Raya menuju Menteng, ramai lancar juga. Nah, untuk di Jakut sendiri, di Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading udah mulai padat ya. Di Jalan Cerincing Raya menuju Marunda juga sudah mulai padat. Ya, mau jalan-jalan ke Bogor nih ya, di Jalan Raya Tajur menuju Sukasari ramai lancar. Lalu di Jalan Raya Bogor menuju Cibinong ramai lancar juga. Untuk di Depok sendiri, di Jalan Margonda Raya menuju Universitas Indonesia ramai lancar. Lalu di Jalan Sawangan Raya menuju Parung juga mulai padat ya. Untuk di Bekasi sendiri, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Summarecon Bekasi, itu ramai lancar ya Neng Wet Abang Sayang. Di Jalan IR Haji Juanda Bola Kapal itu ramai lancar ya Neng Wet Abang Sayang ya. Untuk di Tangerang nih, di Jalan Boulevard Gading Serpong menuju Summarecon Serpong ramai lancar. Lalu di Jalan Veteran menuju Tangerang Kota padat ya Neng Manis Abang Sayang. Nah, untuk Neng Manis Abang Sayang sejak kau sejiar yang di seluruh Indonesia, bagaimana situasinya, situasi lalu lintas pada pagi hari ini, apakah ramai lancar, mulai padat atau padat merayap nih Neng Mentari, sudah mulai macet di mana-mana doh. Tadi Neng Mentari juga mengalami kemacetan panjang ya, gak tahu itu ada yang bikin hajatan apa gimana, macetnya dari Lenteng Agung sampai kemari, gak ada berhenti-berhentinya, duh. Nah, Neng Mas Abang Sayang sejak kau siar sendiri, Neng Mentari gak bakal lelah-lelah untuk mengingatkan, patuhi terus yang namanya rambu-rambu lalu lintas, jangan memasuki kawasan yang tidak boleh dimasuki, yang seperti jalur busway. Nggak usah nakal-nakal, yang benar aja nanti kalau ketabrak busway kan rempong gitu. Terus kalau misalkan udah melewati pelintasan kereta api, itu kalau udah bunyi ting-nong-ting-nong-ting-nong, stop dulu ah, nggak usah dipaksain, serem atua. Nah, terus juga untuk selalu membawa surat-surat penting dalam berkendara seperti SIM dan juga STNK gitu ya Nemes Abang Sayang ya. Untuk para pengguna motor, jangan lupa untuk memakai helmnya. Dan juga para pengguna mobil, seatbelt yang dipakai, aduh, jangan-jangan males-malesan untuk pakai seatbeltnya ya Nemes Abang Sayang sejangkau siar. Ya, semoga perjalanan Nemes Abang Sayang sejangkau siar lancar sentosa gitu ya. Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sore.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
1: Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Masih jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta. Tentang masih sama Neng Mentari si Nona Ternate. Neng Manis Abang Sayang sejagal siar. Neng Mentari punya beberapa berita yang cocok banget temenin Neng Manis Abang Sayang. Aduh kok cocok sih berita pagi hari ini. Kita ada peristiwa yang kurang menyenangkan ya, terjadi kemarin nih Rabu malam tanggal 22 Juli. Jadi dari Jabodetabek 24 Info, ada sebuah insiden di mana ya terjadinya di stasiun Duri Jakarta Barat. Dalam video yang beredar ya Nemes Abang Sayang Sejanggal Ziar, ada seorang penumpang wanita yang tangannya terjepit di pintu rel kereta api, pintu kereta api komputer lain. Saat kejadian nih penumpang itu lagi megang kopi gitu Nemes Abang Sayang. Nah tangannya terjepit lah. Masalahnya adalah keretanya itu perlahan mulai berjalan nih Nemes Abang Sayang Sejanggal Siar. Dari petugasnya udah memberikan kode atau peringatan untuk pemberhentian kereta, tapi terlambat. Jadi sampai stasiun berikutnya tangannya dia itu masih terjepit Nemes Abang Sayang Sejanggal Siar. Belum tahu ya informasi terkait kenapa bisa sampai tangannya dia masih berada di luar seperti itu. Aduh bahaya banget ya. Apakah memang sudah tertutup gitu ya, atau mungkin sedang ada error-error gitu dari pintu kereta apinya. Aduh bahaya banget tuh Nemes Abang Sayang. Masalahnya kan lumayan jauh ya dari satu stasiun ke stasiun lain. Bahayanya gimana coba? Udah gitu sembari megang kopi lagi. Aduh. Ya semoga buat Nemes Abang Sayang Sejanggal Siar selalu diperhatikan lagi ya saat menaiknya namanya transportasi umum gitu kan. Jangan dipaksakan kalau misalkan memang sudah mau ditutup gitu pintunya. Ya semoga aja si kakak cantik ini aman-aman tangannya ya. Soalnya belum ada informasi baru lagi nih, apakah tangannya aman atau gimana. Soalnya itu jauh banget loh Nemes Abang Sayang. Aduh ada-ada aja ya. Lalu berita kedua nih Nemes Abang Sayang Sejanggal Siar. Jadi ada peristiwa pencurian sebuah laptop di sebuah sekolah di Jalan Kenari, tepatnya di Jakarta Pusat pada Rabu siang kemarin. Jadi terlihat ini ada dua orang yang mencoba masuk melalui pembatas kelas. Jadi kan Nemes Abang Sayang Sejanggal Siar, ada beberapa sekolah gitu ya yang pembatasnya itu cuma pakai rolling door gitu loh, bukan pakai tembok gitu atau triplek. Jadi cuma rolling door aja. Jadi kalau misalkan nih rolling doornya dibuka, ya udah jadi dua kelas itu bisa menyatu jadi satu. Nah jadi dua pencuri ini ngapain dia? Jadi dia masuk melalui pintu sebelah alias kelas sebelah, karena di kelas utama yang ingin dia curi itu kan dikunci gitu ya. Jadi dia membukanya masuknya lewat pintu dari tetangga gitu ya, anak kelas sebelah tuh dia nyolongnya. Nah terus apa aja sih yang udah diambil? Jadi ada sebuah laptop nih ya Nemes Abang Sayang. Aduh siang-siang bolong malah pada maling. Aduh pusing deh Mentari. Dan dia ngambilnya yang ada di meja guru gitu Nemes Abang Sayang Sejanggal Siar. Aduh ada aja ya orang-orang ini ya. Aduh bisa gak sih diem-diem aja gitu, jangan suka mencuri. Ya ini untung terekam CCTV ya Nemes Abang Sayang Sejanggal Siar. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar ya, karena ini merugikan sekolah sekali loh. Oke Nemes Abang Sayang Sejanggal Siar, nanti yang mencari akan masuk lagi ya, karena kita akan ada hari bahagia. Jadi buat Nemes Abang Sayang Sejanggal Siar yang punya kabar-kabar bahagia atau yang berulang tahun pada hari ini, boleh nanti telepon yang mencari. Tapi nanti ya setelah hari bahagianya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sarah.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung, gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya apa kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia.
3: Hari

0: Kompas CPB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Beda nadanya ya. Nih mas abang saya sejak kau siar udah masuk next segmen hari bahagia. Jadi siapapun yang ngerasa bahagia pada hari ini ya semoga semuanya bahagia terus ya. Bawa telepon dan mentari di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah kalau yang mentari sendiri ya alhamdulillahnya nih ya. Jadi kemarin temen yang mentari dia itu bilang apa ya, atasan yang mentari lah dulu pas tempat kerja. Namanya, aku panggilnya gak pake Pak, ini namanya Ansori. Ansori, Rizky Ansori, ya Pak Rizky Ansori, selamat ulang tahun semoga Bapak. Aduh Pak Kak Ansori, biasanya aku manggil apa ya, Bapak, Om, apa Tante gitu. Selamat ulang tahun ya, biar Pak Ansori ya, Pak Rizky Ansori, semoga sehat selalu dan bahagia. Kemarin-kemarin lagi sakit, semoga sembuh, cepat sembuh. Biar bisa lucu-lucuan lagi, biar bisa hangout lagi, biar bisa pergi ke Curug lagi ya, karena kayaknya favorit banget tuh dia ke Curug. Pokoknya selalu bahagia dan selalu berada di sekitar orang-orang baik. Selamat ulang tahun ya, Bapak Rizky Ansori, kesayanganku. Oke, yang mentari ternyata bahagia gak sendiri. Ada penelpon kita yang satu ini, kita angkat dulu, oke? Sebentar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Aduh,
0: selamat pagi
1: Nona Mentari.
0: Pagi
1: sang
0: juga
1: Nona Ternate.
0: Gimana Pak Bandung? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Sebelumnya selamat Hari Anak Nasional.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, selamat Hari Anak Nasional ya.
1: Intinya lindungi, sayangi demi Indonesia di masa depan.
0: Betul.
1: Apapun itu. Ya. Dan buat anak Indonesia yang sedang bersekolah, selamat bersekolah. Terutama buat orang tua yang masih punya orang tua lengkap.
0: Betul.
1: Atau orang tua yang lengkap namun tidak utuh, atau ada anak yatim, atau ada anak piatu orde duanya, saya ucapkan selamat bersekolah. Dan hari ini Hari Anak Nasional, ingat jangan terpengaruh soal sosial media.
0: Betul.
1: Karena
0: sekali.
1: Memang topiknya tentang sosial media.
0: Benar sekali, betul sekali Bang Manduk. Emang ada gerawat ya
1: Nona? Iya. Hari ini sosial media ya topiknya ya Nona ya?
0: Iya betul, tapi after dari Hari Bahagia baru dibuka lagi.
1: Oke. Ya, Hari Bahagianya hari ini adalah Hari Anak Nasional. Saya ucapkan selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak-anak kita dianugerahi lebih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Lalu di yang kedua, semoga anak-anak kita menjadi masa depan yang cerah, masa depan yang menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin di antara anak-anak ini ada yang pengen jadi presiden.
0: Betul.
1: Amin. Ada yang jadi komedian. Amin. Ada yang jadi pejabat, menteri.
0: Amin.
1: Yang penting belajar dari sekarang biar nanti bisa mendapat
0: apa cita-citanya, cita-cita
1: ya, yang bagus.
0: Betul.
1: Paling sih karena emang Hari Nasional itu aja. Terus juga buat mungkin adanya Nona Mentari yang lagi sekolah,
0: yes,
1: selamat
0: betul.
1: Bersekolah.
0: Selamat bersekolah ya, buat ponakan-ponakannya Bang Pandu juga tuh.
1: Iya, selamat betul ya. Iya. Alhamdulillah yang kecil ini dapat MBG.
0: Oh, udah
1: Mas Bahlil ganteng.
0: Aduh, apa lagi lagunya?
1: Iya, kan ingetnya MBG, Mas Bahlil ganteng. Siapa penyiar yang selalu happy? Jerry Wu.
0: Jerry
1: itu
0: Wu
1: doang.
0: Hai.
1: Pokoknya dah. Itu aja sih satu hari bahagia untuk anak Indonesia di masa depan yang lebih baik dan lebih cerah.
0: Okay,
1: itu saja Nona Mentari.
0: Okay.
1: Jangan lupa nanti malam yasinan juga ya.
0: Betul,
1: Nona Mentari.
0: Betul, Jumat
1: malam
0: ya.
1: Jumat.
0: Benar-benar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Aduh beda dong Neng Mentari. Sangat semangat sekali Bang Pandu di pagi hari ini ya. Ya betul ya, hari ini adalah Hari Anak Nasional. Ya semoga semuanya pada berbahagia. Pokoknya harus bahagia terus setiap hari, setiap detik. Harus bahagia terus, nono sedih-sedih. Ya bisa aja nih Mendari. Nanti sesuai tadi ya, kalau Bang Pandu juga udah bilang kalau kita ada topik gitu, nanti akan kita bahas. Tapi setelah satu ini, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sama.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang saya sejangkau siar balik lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate. Ya sesuai tadi tentang omongan Neng Mentari bahwa kita kan ada topik. Jadi topiknya apa sih Neng Manis Abang Sayang pada pagi hari ini? Topiknya adalah belakang ini kan ada informasi nih yang menyebutkan kalau terlalu lama bermain media sosial itu bisa memicu munculnya efek kurang baik nih pada tubuh. Nah kalau menurut Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sendiri gimana nih? Pernah gak merasa tubuh kurang baik karena terlalu lama menatap layar HP atau begadang nih gara-gara main sosial media? Buat Neng Mas Abang Sayang yang punya cerita tersebut atau mungkin sedang mengalaminya, boleh telepon Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah kalau Neng Mentari sendiri ya, Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar, biasanya kalau misalkan udah terlalu lama main HP itu kepala jadi puyeng gitu. Entah kenapa ya, kalau misalkan apalagi kalau udah mainnya itu rebahan gitu kan, lampu kamar dimatiin, HP kan cahayanya ngejreng banget ya. Apalagi Neng Mentari tipe kayak ibu-ibu gitu Neng Mas Abang Sayang. Jadi kalau main HP itu cahayanya melebihi cahaya matahari, jadi ngejreng banget di mata gitu kan. Nah kalau misalkan udah kayak gitu, tiba-tiba Neng Mentari mau bangkit dari kasurnya Neng Mentari gitu ya, udah ada keliyungan tuh, mulai ngambang aja, gak tahu kenapa itu puyeng banget. Mungkin karena terlalu banyak ini ya, cahayanya terlalu masuk ke mata Neng Mentari. Jadi saat Neng Mentari ingin bangkit, itu membuat Neng Mentari keliyengan. Aduh tuh gak enak banget sih. Terus juga Neng Mentari jadi rada-rada ini ya, Neng Mas Abang Sayang, rada-rada budek jadinya kalau misalkan dipanggil-panggil sama mamanya Neng Mentari gitu, disuruh angkat jemuran, malah diangkatnya tahun depan karena keasikan main HP. Begitupun sebaliknya, mamanya Neng Mentari ini ya kalau udah main HP tuh ya, apalagi kalau drama Cinanya sudah mulai, aduh wassalam deh, apa yang diomongin gak bakal denger karena fokusnya itu udah kebagi gitu Neng Mas Abang Sayang. Terus kalau Neng Mentari juga tuh beberapa kali pernah yang namanya tuh sampai lehernya tuh sakit karena kebanyakan nunduk kan. Kan terlalu banyak nunduk gitu. Entah nyari duit apa gimana gak ngerti ya. Tapi kalau main HP itu pasti nunduk aja bawaannya. Dan menyebabkan layarnya Neng Mentari ini mulai agak-agak kesemutan-kesemutan manja gitu ya. Padahal gak ditaruh gula loh nih leher loh. Tetap aja kesemutan. Dan itu gak enak banget ya Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar, membuat kita capek. Terus juga kalau misalkan Neng Mentari udah mulai main HP, apalagi sekarang Neng Mentari lagi hobi-hobinya nulis-nulis cerita gitu kan. Jadi kalau udah main HP nih, tiba-tiba udah jam 1 malam. Udah ini aja, udah larut aja gitu. Karena gak kerasa loh kalau misalkan kita main HP itu, tiba-tiba aja jamnya itu melaju secepat naik kereta api gitu kan. Cepet banget, kayak aduh pasan tadi baru after Isa deh, baru selesai Isa kok sekarang udah jam 1 aja. Karena keasikan nge-scroll, bikin banyak waktu Neng Mentari yang sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu buat hal lain, ini jadi terbuang deh tuh gara-gara kebanyakan nge-scroll. Yang namanya dok-dok, kira emang gimana ya, namanya juga pewek gitu ya kalau kata orang gitu kan, posisi wenak. Jadi ya udah deh mainnya tuh sampai enggak ingat waktu, padahal kan bahaya juga ya Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar. Yang namanya kita main HP harus tetap yang ada namanya batasan waktunya. Bener enggak sih? Terus juga nih ya, kadang kalau misalkan udah kayak gitu kan mau enggak mau gitu ya, bisa enggak kita enggak bisa untuk menghindari namanya insomnia, benar gak sih? Gara-gara kita kebanyakan main HP, jadinya begadang mulu. Padahal kata Bang Roma Irama kan begadang jangan begadang kalau gak ada artinya gitu ya. Apalagi ini begadangnya perkara scroll TikTok asik kan bermain HP. Aduh tidak ada faedahnya sekali. Tapi emang begitu ya pada kenyataannya. Jadi memang harus dari diri kita sendiri yang membatasi penggunaan dari handphone ini sendiri, benar gak sih? Terus juga kalau misalkan udah mulai begadang nih gara-gara main HP, muncul data yang namanya jerawat-jerawat manjalita. Aduh sebagai cewek kan maunya selalu shining gitu ya, maunya selalu fresh, tapi karena kebanyakan begadang ya udah deh.

mulai deh atau mau kayak kita jadi ikutan kusam, aduh. Terus juga banyak hal lainnya kayak misalkan menurunkan produktivitas, iya karena kan kurangnya tidur ya, jadi dan fokus kita jadi kebagi dua gitu, jadi kebagi kemana-mana gitu kan, yang menyebabkan kita mulai lelah kayak gitu nih Mas Abang Seng sejiang kau siar. Nanti memang tadi bakal masuk lagi dengan topik yang sama dan kita akan membahas tentang efek dari gadget bagi anak-anak spesial karena hari ini adalah hari ulang tahun anak nasional. Nanti teman-teman bakal bahas tapi next ya setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sarah.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalbinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia.

Malam Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari Sinona Ternate. Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Ziar, ya, masih di topik yang sama. Tapi untuk yang kali ini Neng Mentari mau mengucapkan terlebih dahulu nih selamat Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun yang diperingati pada hari ini tanggal 23 Juli 2026. Jadi ada temanya nih, mengusung tema utama yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tuh, perkataan ini berfokus pada pemenuhan hak anak, perlindungan di ruang digital, serta pengurangan ketergantungan pada gawai melalui interaksi langsung nih, Neng Manis Abang Sayang. Nah, tema itu yang fokus utamanya apa sih? Jadi kan tadi Neng Mentari sudah sebutkan ya, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Untuk Sayang Anak, jadi mengajak masyarakat untuk menghargai hak-hak anak, mendengarkan pendapatnya mereka dalam segi apapun ya, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Lalu juga memberikan yang namanya kasih sayang, itu yang paling utama. Lalu ada juga lindungi, menekankan tanggung jawab bersama untuk menjaga anak dari kekerasan, perundungan, ataupun ancaman di ruang digital. Lalu bangun masa depan juga nih, berfokus pada investasi pendidikan, kesehatan, dan pengembangan bakat menuju generasi emas 2045. Nah gitu ya Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya, tema yang diusung pada Hari Anak Nasional hari ini. Ngomong-ngomong tadi kita ada pembahasan tentang ancaman di ruang digital. Memang yang namanya digital media sosial itu sangat amat rentan ya, berbahaya bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena segala informasi untuk segala kalangan, untuk segala usia itu bisa diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi ini ya perlu ada kontrol ya yang sangat ketat gitu ya dari orang tua, apalagi kalau misalkan anak-anaknya masih usia di bawah masih anak-anak banget ya, mungkin di SD SMP gitu, yang masih gampang sekali untuk kedistract sama hal-hal yang berbahaya di dunia media sosial. Aduh. Nah, di sini Neng Mentari bakalan memberikan informasi nih akibat dari anak-anak yang mungkin sering main handphone yang membuat anak-anak memiliki tumbuh kembangnya menjadi buruk nih. Aduh, apa aja tuh Neng Mentari. Jadi anak-anak menjadi kurang aktif dan cenderung malas. Nah, kok bisa kayak gitu? Ya karena kan kalau main HP aja, kita orang dewasa aja nih, kalau udah main HP itu cenderung udah rebahan, lebih enak atau duduk aja. Jadi udah malas gerak tuh, gak mau ngapa-ngapain lagi. Padahal itu kan kurang ngebaik ya buat anak-anak gitu. Jangan sampai mereka terlena sama yang namanya main gadget. Terus juga menghambat kemampuan bahasa anak atau yang biasa disebut dengan speech delay nih Neng Mas Abang Sayang. Itu tuh jarang tau disadari orang tua, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi kenapa banyak sekali guru-guru yang selalu mengajarkan anak untuk mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang benar gitu. Nah, setahu Neng Mentari ada beberapa cara gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngomong sesuatu, jangan menggunakan bahasa bayi gitu loh Neng Manis Abang Sayang. Jadi menggunakan bahasa orang dewasa saat bercakap sama anak-anak, supaya anak-anak terlatih untuk berbicara dengan benar gitu. Lalu ada juga mempengaruhi kesehatan psikologis dan emosi. Kenapa? Karena anak-anak itu jadi rentan marah gitu ya. Kalau misalkan nih Neng Manis Abang Sayang pernah lihat ada anak yang HP-nya diambil terus langsung berontak-berontak. Nah itu salah satu efek dari kebanyakan main gadget. Aduh. Karena ya Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, yang namanya anak-anak itu kan adalah orang yang gampang sekali mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa gitu. Dia tuh sangat handal loh untuk meniru. Jadi apapun yang ada di sosial media, saat mereka terima ya udah deh, mau gimana lagi. Udah pasti gampang sekali untuk mereka tiru. Bahaya banget kan Neng Mas Abang Sayang. Terus juga kesulitan fokus dan memahami pelajaran. Inilah yang kenapa Neng Mentari selalu bilang gitu ya, kalau Neng Mentari pun yang udah dewasa, karena kalau udah main HP udah lupa deh tuh sama apa yang mau dikerjain, apa yang lagi dilaksanakan, apa yang tadi diperintahin, udah buyar aja karena fokusnya sudah terlalu fokus pada gadget masing-masing. Aduh, bahaya sekali ya kan.
Lalu pola tidur yang buruk, nah yang tadi Neng Mentari juga bilang kalau Neng Mentari jadi suka begadang. Nah ini juga akan berakibat pada anak-anak, apalagi di usia anak-anak itu kan harusnya mereka lebih banyak mengistirahatkan badan gitu kan. Tapi ini kadang-kadang main HP, main gadget ya, bukan buka sosial media. Ya udah deh jadi pada begadang. Duduk-duduk. Terus juga ada menyebabkan masalah postur tubuh. Ya tadi udah Neng Mentari sebutkan juga bahwa Neng Mentari aja nih orang dewasa ya yang udah sangat embek-embek sekali ini. Kadang kalau main HP itu nunduk mulai kayak depannya Neng Mentari itu. Nunduk baik kan. Itu bikin lehernya menjadi sakit dan postur tubuh kita tuh jadi kurang bagus begitu Neng Manis Abang Sayang. Terus juga mata cepat lelah dan risiko gangguan penglihatan. Jangan sampai anak-anak kita nih ya saat ingin bersekolah nih ya jadi agak susah dilihat papan pelajar, papan tulis karena matanya udah keburu yang namanya minus itu akibat dari cahaya atau permainan gadget-gadget tersebut kayak gitu. Terus juga kesulitan bersosialisasi. Kalau dulu kan zaman kita masih kecil yang namanya kita pengen main ya kita harus nyamperin orang dong. Harus bersosialisasi kalau kita mau main. Nah untuk zaman sekarang anak-anak mungkin cenderung untuk main gadget aja lah, main HP aja lah gitu. Jadi yang namanya ilmu sosialnya mereka itu berkurang. Padahal kan itu penting banget ya nemes abang sayang. Ya namanya kita manusia adalah makhluk sosial. Jadi jangan sampai anak kita sosialnya sama HP aja. Dulu ya kalau kita tuh disuruh pulang ya, ini mah anak-anak disuruh main keluar gitu, jangan biar jangan sampai main HP terus, bahaya. Dan juga masih banyak lagi yang mas abang saya sejak usia. Jadi kalau misalkan punya anak nggak apa-apa kok ngasih gadget ya, karena namanya juga dunia udah makin maju, udah makin teknologi, tapi harus tetap dibatasi nih apa-apa aja sih dan jamnya berapa terus apa aja yang dibuka. Zaman sekarang tuh udah ada yang namanya menu atau mungkin bagian-bagian dari handphone kita yang bisa mengontrol anak-anak saat membuka situs-situs apapun, jadi bisa dikontrol deh tuh dari situ. Nah kita sebagai orang tua pun harus yang namanya upgrade diri, up to date sama perkembangan zaman. Jadi kita jangan sampai ketinggalan juga nih, supaya kita masih bisa untuk menjaga anak-anak kita dari bahayanya dunia maya atau media sosial kayak gitu nih mas abang saya. Karena Neng Mentari sendiri pun masih terus belajar tentang perkembangan gadget. Karena Neng Mentari punya adik masih kecil banget, masih SMP, jadi rentan banget tuh gampang terkena dari bahaya-bahaya gadget. Aduh apalagi masih anak-anak seperti ini, rawan sekali ya kan. Oke nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya, karena jujur Neng Mentari udah ngomong mulu dari tadi ya. Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dari Christina. Jadi jangan kemana-mana, tetapi goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi seru.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang si Jungle Ziar tentunya masih sama Neng Mendari di sini ya. Kita masih di topik yang sama nih. Nah, Neng Mas Abang Sayang si Jungle Ziar sendiri apakah memiliki yang namanya tuh main HP itu berapa lama gitu? Kalau Neng Mendari biasanya kalau main HP tuh udah menjelang-menjelang malam sih biasanya lebih seringnya ya. Karena kalau siang udah ada aktivitas lain tuh. Jadi kalau misalkan udah mulai nge-scroll TikTok dan segala macam tuh di malam hari. Jadi makanya kenapa tadi Neng Mentari bilang agak rentan buat Neng Mentari yang namanya insomnia. Karena emang semua waktunya itu main HP-nya dilakukan di malam hari. Nah, kalau Neng Mentari Abang Sayang Sejago Siar sendiri nih, punya gak sih waktu-waktu tertentu gitu untuk bermain HP dalam jangka waktu yang lumayan panjang? Nah, kalau Neng Mentari biasanya malam tuh, kalau pagi kerja, siang kerja ya kan, udah sore nyuci baju, aduh jadi sibuk banget ya Neng Mentari. Tapi kalau malam, wah udah-udahan deh Neng Mentari mah yang namanya main HP udah gak, udah lupa diri Neng Mentari, duh bahaya kan. Terus juga Neng Mentari sini akan memberikan informasi nih. Tadi kan kita udah bahas tuh ya efek samping gitu dari kecanduan yang namanya gadget, mau dari fisik maupun dari psikologis ya Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Di sini tuh ada tips bijaknya dari Halo Dokter, cara untuk bijak dalam menggunakan gadget. Yang pertama, hindari penggunaan gadget saat sedang berjalan atau berkendara. Ya ini mas selalu Neng Mentari sampaikan ya. Saat misalkan Neng Mentari lagi bacain yang namanya lalu lintas, Neng Mentari selalu bilang untuk tidak bermain gadget ataupun HP saat berkendara. Karena menyebabkan kita gak fokusnya. Jangan sampai tempat tujuan kita rumah, jadinya rumah berduka dia tuh gagal kebanyakan main HP saat berkendara. Aduh bahaya banget. Terus juga atur dan batasi namanya penggunaan gadget gitu ya Neng Mas Abang Sayang. Kenapa? Ya karena supaya kita itu bisa membedakan atau mungkin lebih apa ya, lebih menjaga diri kita untuk gak terbuai terus sih sama yang namanya gadget. Supaya kerjaan-kerjaan lain tuh bisa terselesaikan gitu. Kayak Neng Mentari nih kemarin, baru buat kemarin gitu ya. Mamanya Neng Mentari nyuruh yang namanya nyuci baju gitu ya. Tapi karena Neng Mentari lagi scroll TikTok, tiba-tiba aja mamanya Neng Mentari sudah pulang dan akhirnya dia mencak-mencak seharian. Kan? Kalau kayak gitu jatuh jadi kayak anak durhaka gitu. Gara-gara lupa nyuci baju kasih kan nge-scroll TikTok, jadi sampai lupa deh tuh suruhan orang tua tadi apa. Nah ini juga bahaya banget ya buat anak-anak ya. Jadi Neng Mas Abang Sayang yang punya anak-anak atau keluarga yang masih di bawah umur, dibatasin aja untuk penggunaan gadgetnya. Terus juga ada yang namanya jangan menggunakan gadget saat sedang bersama orang lain. Wah ini sangat betul sekali ya. Jadi kalau misalkan lagi ngumpul gitu ya atau lagi berbincang, coba ditaruh dulu HP-nya. Kecuali kalau urgent-urgent banget ya, penting-penting banget, itu monggo silakan dibuka HP. Tapi kalau misalkan kita lagi, misalkan acara reuni gitu ya, udah lama gak ketemu gitu, tapi pada sibuk aja main HP, aduh gak boleh ya Neng Mas Abang Sayang. Karena kan kita kan maunya ngumpul seneng-seneng dong. Ini jadi sosialisasi kita berkurang gara-gara keasikan main HP. Emang nih ya, namanya main HP itu bikin sosialisasi kita lumayan agak berkurang ya. Malah kita tuh lebih banyak bersosialisasi dengan orang-orang yang kita gak kenal gitu di dunia maya. Itu kan bahaya banget. Jadi emang harus pintar-pintarnya kita dalam bermain yang namanya gadget. Terus juga tentukan area bebas gadget. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalkan Neng Mas Abang saya kalau di kamar mandi nih biasanya nih suka banget nih teman-teman Neng Mentari bawa gadget kemanapun dan kapanpun, sampai kamar mandi pun dibawa. Entah apa yang dilakukan di sana gitu. Terus juga kalau misalkan di area dapur lebih baik dihindari namanya main gadget karena bahaya ya. Nanti bisa-bisa itu tangan kesleo apalah kepotong dan segala macamnya. Jadi memang harus dilihat-lihat nih main HP-nya pun di tempat-tempat yang dikiranya aman dan nyaman gitu ya Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, supaya terhindar dari hal-hal tersebut. Terus juga nih buat Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, hati-hati juga yang namanya dunia tipu-tipu di media sosial itu kan banyak banget ya. Jangan sembarangan untuk buka yang namanya link-link yang tidak valid gitu. Karena bahaya banget, satu kali klik semuanya ambiar, apalagi buat
kita-kita nih ya kan yang sudah mbak-mbak ke atas gitu harus lebih ini lagi, lebih pilih-pilih lagi yang sama namanya link-link tersebut. Jangan mudah perincangnya, apalagi yang udah diiming-imingin uang jutaan rupiah dan aduh enggak deh. Pokoknya Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, apapun itu ya, gadget itu sangat bermanfaat, betul ya, sangat setuju. Tapi harus dilihat juga nih penggunaannya seperti apa, terus bagaimana cara kita mengontrol diri kita dalam penggunaan gadget tersebut. Jangan sampai nih ya, sesuatu yang bermanfaat berubah menjadi sesuatu yang membahayakan buat diri kita sendiri. Kayak gitu deh. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dari Ira Suara dan Kamil, Kesal Menunggu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Ser.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.

JP yang nomor 9 Beatrice Hari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari si Nona Ternate. Nah Neng Mesa Bang Sensi jangan kau siari ya. Jadi kita ada penutupan yang namanya topik kita pada pagi hari ini. Nah sebagai penutupan Neng Mentari bakal ulangi kembali ya, bahwasannya yang namanya gadget itu memang sangat dibutuhkan oleh semua umat manusia ya kan. Apalagi serba digital seperti ini, apa-apa semuanya bisa melalui HP. Mau hubungin orang tua, keluarga, mau bayar sesuatu, mau melakukan pendaftaran AIUEO, semuanya harus pakai HP, bener gak sih? Nah tapi tetap harus dihindari tuh yang namanya penggunaan HP secara berlebih ya Neng Mes Abang Sayang. Apalagi untuk sekedar hanya untuk scroll-scroll gitu, aduh jangan ya Neng Mes Abang Sayang. Lebih baik gunakan waktu kalian untuk melakukan pekerjaan yang lainnya gitu. Gak apa-apa kok, rehat sejenak, main HP, nge-scroll TikTok, lihat berita-berita baru, gak apa-apa, bagus kok itu. Tapi jangan sampai kita terbuai gitu kan sama yang namanya gadget. Apalagi terutama nih ya, karena masih berhubungan dengan hari anak, dijaga lagi sama anak-anak kita juga nih, dicek-cek lagi apa aja sih yang mereka cari di dunia media gitu kan. Terus juga dicek-cek lagi nih penggunaannya itu udah terlalu lama atau belum gitu. Jangan sampai anak-anak kita jadi tidak bisa bersosialisasi gitu ya, karena terlalu banyak bermain HP. Nah Neng Mas Abang Sayang juga kayak gitu. Jangan sampai kita jadi yang namanya lupa silaturahmi karena kebanyakan main HP doang. Aduh, apalagi tempat di zaman-zaman seperti ini kan ya, yang namanya penipuan, yang namanya orang-orang yang iseng dan mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab beredar di mana-mana. Apalagi buat kita perempuan-perempuan, coba lebih berhati-hati lagi sama banyaknya modus yang ada di dunia media sosial kayak gini, kan serem ya. Jadi penggunaan HP itu memang gak selalu buruk, tapi juga harus diawasi dan dijaga gitu, supaya nih kita tetap aman, nyaman dalam bersosial media kayak gitu. Terus juga nih ya, selama bersosial media jangan sampai meninggalkan kesan-kesan jahat ke orang lain ya. Coba dijaga yang namanya ketikan kita saat lagi berada di dunia media sosial, supaya kita juga nih ya terhindar dari hal tersebut. Terus lebih waspada lagi aja satu sama lain. Jangan mudah, yang tadi Neng Mentari udah bilang, jangan mudah klik-klik sembarangan ya link-link yang didapatkan dari media sosial. Dan selalu pantau nih ya buat keluarga kita untuk terhindar dari banyaknya kejahatan-kejahatan di media sosial seperti itu nih Mas Abang Sayang. Tapi kali ini sangat bermanfaat sekali ya, karena gadget itu kan memang selalu berhubungan sama kita dimanapun dan kapanpun. Kayak semua orang hampir ya rata-rata sudah punya gadget gitu ya, entah gadget yang terbaru ataupun yang terlama, semuanya pasti hampir semuanya punya. Jadi buat yang Mas Abang Sayang sejangkau sih ya, pokoknya selalu hati-hati, selalu waspada kapanpun dimanapun. Apalagi namanya dunia sosial. Aduh, pas banget Neng Mentari mau cerita sedikit sebelum penutupan. Neng Mentari baru ingat lagi. Jadi kemarin ada kasus yang terjadi sama Neng Mentari sendiri. Aduh, kasusnya apa nih? Padahal mau tutup ya topiknya, tapi gak apa-apa Neng Mentari bahas sedikit. Jadi supaya jadi peringatan buat Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar nih. Ya sebenarnya ya, ini tuh bukan salahnya Neng Mentari ya, ataupun misalkan kalian melakukan hal tersebut tuh bukan kesalahan kita. Jadi Neng Mentari kemarin dapat musibah gitu ya. Jadi kan Neng Mentari memang biasanya private Instagram Neng Mentari, tapi kemarin saat Neng Mentari ada ikut lomba gitu, jadi mau gak mau di public deh tuh Instagramnya. Nah tiba-tiba apa yang terjadi, ada seseorang yang tidak bertanggung jawab menggunakan foto Neng Mentari dan juga nama Instagram Neng Mentari yang diubah, dibedainnya cuma di titiknya doang. Lalu dia mendm ya, atau memberikan pesan kepada teman-teman yang mentari dari teman SD, SMP sampai teman kerja, dan menelpon mereka melalui Instagram. Lalu apa yang terjadi? Ya ternyata itu ada orang yang tidak bertanggung jawab, dia memberikan gambar yang tidak senonoh kepada teman-temannya Neng Mentari tuh. Jadi bahaya banget ya, dan Neng Mentari sampai harus private lagi Instagram Neng Mentari padahal lagi ikutan lomba, karena teman-teman Neng Mentari jadinya kena imbasnya nih. Dan juga ini pun terjadi sama kakak kelasnya Neng Mentari, dia pun menggunakan nama dan juga foto dari kakak kelasnya Neng Mentari. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang sejangkau siang memang harus benar-benar waspada dan teliti, karena aduh ya,
kita juga sebenarnya gak mau ya, pengennya lebih bebas dalam mengupload apapun. Tapi orang-orang seperti ini memang pasti ada kayak gitu. Ih, Neng Mentari tuh sampai kayak kelar-kelar tiba-tiba ya sore, pagi, bangun pagi, semua DM, semua WA tiba-tiba pada nelpon nanyain ini siapa, ini kenapa gitu-gitu. Dan Neng Mentari bilang gak tahu, aku baru bangun loh. Makanya buat kalian semua ya, Neng Mas Abang Sensi Jangkau sih ya, coba dipilih-pilih lagi untuk upload foto-foto atau video, jangan sampai disalahgunakan sama orang lain. Aduh, jadi kita yang repot ya kalau kayak gini ya. Ya tapi begitulah ya, namanya juga kejahatan pada dunia media sosial dan juga penggunaan gadget tadi. Jadi buat Neng Mas Abang Sensi Jangkau Ziar, selalu ya yang namanya menjaga satu sama lain dan selalu hati-hati, udah gitu aja sih. Nanti Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Kalina, lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Dear Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mesa Bang saya sejiang kau siar. Ya tentunya masih sama Neng Mentari di sini ya. Di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sal. Sudah pukul jam 10.57 menit. Jadi ada waktunya Neng Mentari untuk memberikan informasi buat Neng Mesa Bang sayang nih. Jadi informasi kali ini datang dari Dokter Jojeh nih ya. Tanda kamu kurang tidur yang gak kamu sadari nih Nemes Abang Sayang Sejangkau Siar. Kira-kira apa aja ya yang ternyata kita tuh kurang tidur tapi kita gak sadar kalau kita kurang tidur. Kalau kita kurang duit mah berasa ya, kita gak makan. Kita bakal bahas satu-satu. Kita mulai dari yang pertama. Kalau misalkan Nemes Abang Sayang nih lapar terus padahal udah makan, itu tandanya bukan rakus ya. Tapi kenapa sih Neng Mentari? Itu karena kurang tidur Neng Manis Abang Sayang. Kurang tidur nurunin hormon yang kenyang atau leptin dan naikin hormon lapar atau ghrelin tuh. Jadi tubuh kasih sinyal lapar terus. Bukan karena butuh kalori ya, tapi emang karena hormonnya lagi kacau aja. Ini tuh yang bikin kita kenapa kalau malam-malam, aduh belum tidur gitu ya, aduh pengen banget indomie gitu. Nah itu mungkin terjadi karena kita kurang tidur ya Mas Abang Sayang. Lalu kamu gampang emosi atau overthinking? Oh pantesan aja ya kalau misalkan kurang tidur gitu malam-malam Neng Mentari pengennya nyari inian aja tuh quotes-quotes galau gitu. Ternyata ada efek sampingnya dari kita tuh gak tidur loh. Jadi satu malam kurang tidur itu sudah cukup untuk bikin namanya amigdala atau katanya bagian otak yang proses emosi jadi 60% lebih reaktif. Jadi kalau misalkan Neng Mas Abang Sayang nih merasa lebih sensitif, gampang cemas atau overthinking nih ya, apalagi anak-anak muda gitu ya. Nah coba dicek dulu nih tidurnya udah bener atau belum. Jadi jangan tiba-tiba ngegalau aja nih. Ngegalau kenapa ya? Perasaan gak punya pacar, gak punya gebetan tapi kok masih galau aja. Nah mungkin karena kamu kurang tidur. Terus ada juga ya yang ketiga adalah kulit kamu break out atau kusam tiba-tiba. Itu bukan salah skincare atau mungkin kamu lupa hapus makeup atau sebagainya. Itu juga sih tapi. Nah tapi bisa aja nih Nemes Abang Sayang. Waktu tidur itu kan waktu tubuh repair sel kulit ya dan produksi kolagen. Nah kurang tidur naikin kortisol yang memicu peradangan dan produksi minyak berlebih. Jadi sebelum ganti produk skincare nih coba cek dulu nih apakah aku tidurnya sudah benar. Karena kan emang ya namanya tidur itu bisa memang selalu terhubung sama kesehatan kita dan dari atas sampai bawah itu kalau misalkan tidur kita udah keganggu semuanya bakal kena gitu ya Nemes Abang Sayang. Lanjut lagi nih, kamu ngidam ini mana yang mentari, yang mentari banget lagi, kamu ngidam makanan manis atau yang asin banget. Nah itu ternyata tubuhnya lagi kompensasi tahu. Otak yang kelelahan butuh energi cepat dan makanan tinggi gula atau garam itu kasih dopamin instan nih yang Mas Abang Sayang. Makanan kayak misalkan junk food gitu itu memang bikin kita begadang terus. Jadi bukan cuma soal selera ya, tapi otak tuh lagi panik cari bahan bakar tercepat yang bisa dia dapat gitu. Pantesan yang mental itu suka banget ya kalau misalkan lagi kurang-kurang tidur gitu, aduh pengennya makan yang kriuk-kriuk gitu loh, tuh enak tuh yang di sana tuh yang dikasih bubuk-bubuk, atau aduh pengen banget makan coklat, pengen banget makan es krim nih. Mungkin karena itu Neng Mentari kurang tidur ya Neng Mas Abang Sayang. Jadi enggak tahu kenapa Neng Mentari mengutuk tuh kayak pahit aja gitu kalau misalkan lagi kurang tidur. Ternyata ada efek samping dari kurang tidur tersebut. Aduh.

Lanjut lagi, kamu susah yang namanya fokus atau sering lupa sama hal-hal kecil. Itu bukan pikun ya, karena kan Neng Mentari masih muda, tapi Neng Mentari bisa lupa tadi nih ya. Contoh, kayak Neng Mentari baru aja narok kunci motor di atas meja. Baru narok nih, Neng Mentari ke dapur, atau Neng Mentari malah mempertanyakan di mana aku menaruh kunci motor. Dan berakibatnya apa? Neng Mentari malah cari kunci motor di dapur, karena Neng Mentari pikirnya kunci motor itu Neng Mentari taruh di dapur. Aduh, kan bikin amsyong, apalagi kalau lagi buru-buru gitu ya, panik gitu mau pergi berangkat kerja. Jadi pikun mendadak karena kurang yang namanya tidur nih, manis abang sayang. Lanjut lagi, mata mulai bengkak atau wajah terlihat lebih tua ya kan. Niatnya gitu pakai skincare mahal-mahal biar kelihatan awet muda. Barak-barak jadi awet muda kalau kayak gini. Ya namanya juga kurang tidur ya. Jadi kita kurang beristirahat dan bikin wajah kita makin tua. Gak mau dong, masa udah beli skincare mahal-mahal mukanya tua jadinya. Jadi itu tuh manfaatnya ya. Nah ternyata tuh bukan mitos nih Neng Manis Abang Sayang. Kurang tidur itu gangguan drainase cairan di sekitar mata dan wajah. Nah naikin kortisol yang merusak kolagen dan bikin kulit lebih pucat. Karena sirkulasi, aduh beribet banget, sirkulasi darah menurun. Jadi kayak gitu Neng Manis Abang Sayang. Gak mau ya, maunya muda terus sih kalau bisa mah. Kayak vampir gitu kan, udah beratus-ratus tahun mukanya tetap awet muda. Jadi sekarang Neng Mentari paham kenapa vampir itu awet muda. Karena dia malamnya sering tidur, ya kan? Dia tidur mulu, udah tuh pantesan aja dia awet muda. Oh iya pagi tidur ya, kebalik maaf deh, paginya tidur. Tapi gak kurang tidur dong maksudnya ya. Lalu diketawain ini sama operator Neng Mentari. Tapi benar gak sih, karena kebanyakan tidur terus jadinya dia awet muda, benar gak? Ya gitu deh pokoknya. Oh iya benar, dia kan gak bisa kena matahari ya. Berarti dia gak bisa kena aku dong, aku kan mentari. Gimana dong, pantesan aku gak jadi vampir ya. Lanjut lagi, apalagi nih tuh kan, ada juga nih kalau misalkan kebanyakan begadang tubuh jadi gampang sakit. Betul banget ya Neng Manis Abang Sayang ya. Kayak Neng Mentari itu kemarin kerjanya kan big book banget gitu. Terus akhirnya kenapa jadi gampang pilek, radang dan segala macam, karena tubuhnya kurang optimal dalam bobok. Makanya buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, yang namanya tidur, makan, istirahat itu adalah hal yang paling penting. Jadi jangan sampai kurang, jangan sampai telat ataupun kurang dalam mengistirahatkan tubuh ya Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dan iklan berikut, karena kita bakalan ngobrol lebih panjang lagi. Tapi nanti ya, oke, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: Manis abang sayang sejangkau siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh,
3: langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras gemes.
2: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
3: Soyami gelas,
4: we love it so much.
6: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
7: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
7: diabetes,
6: lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
6: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya berkuat 600.
7: 600.
6: Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box?
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
7: Gula darah sekarang berapa, Bu?
6: 130.
7: 130.
6: Iya, per 7.
7: Per 7.

0: kecil. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

CPP Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, udah waktunya Neng Mentari untuk membagikan namanya resep masakan untuk menemani makan siangnya Neng Mas Abang Sayang nih. Jadi menu kita hari ini adalah tongkol balado by Bianca Arabel. Jadi bahannya disiapkan adalah satu ekor tongkol ukuran sedang dibersihkan, yang udah bersih dong tentunya. Buang kepala lalu iris sesuai selera ya. Dan siapkan juga bumbu halusnya yang terdiri dari cabai merah besar yang kering ya, secukupnya aja, rendam air panas. Bisa diganti cabainya dengan cabai yang segar gitu. Ya pokoknya cabai merah deh yang

cakepnya. Dan untuk cara buatnya gimana Neng Mentari? Gampang aja, gak usah pusing-pusing. Tata ikan tonggal ya di dalam wajan yang namanya Abang Sayang. Lalu tuang bumbu halus tadi dan masukkan lada bubuk, gula pasir, kaldu bubuk, daun jeruk, terasi bakar, dan air asam jawa. Tambahkan air hingga ikan terendam ya. Lalu berikan sedikit minyak. Lalu rebus tongkol bersama bumbu hingga airnya menyusut. Setelah bumbunya meresap, angkat ikan tongkol dan tata di piring saji. Enak banget ya kalau makannya pakai nasi anget. Tumis sisa bumbu yang masih berair hingga mengental, lalu siramkan ke atas tongkol. Tuh, enak ya nemen sabang sayang sejangkau ziar ya. Dan dikasih tips juga nih, jadi katanya gunakanlah tongkol segar agar dagingnya lebih gurih dan tidak amis. Sesuaikan tingkat kepedasan sesuai selera masing-masing. Tuh ya, apalagi minumnya pakai es teh manis. Aduh, enak banget Neng Mentari, jadi lapar deh. Nah, itu ya salah satu resep makanan yang Neng Mentari share buat Neng Mentari Abang Sayang. Abis ini Neng Mentari bakal masuk lagi, tapi setelah lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi. Selamat.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam,

0: menurunkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk Neng Manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Welcome to Jakarta.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
8: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
7: Dari Wings Food.
9: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

Pusat CPP Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut in Indonesia. Anyways, abang sayang sejangkau siar. Gak terasa ya, sudah 5 jam Neng Mentari menemani Neng Manis abang sayang. Kita bakal ketemu lagi di Goyang Pagi berikutnya. Terima kasih buat yang udah nemenin. Terima kasih operator Neng Mentari. Terus berkarya untuk Indonesia. Jembolak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gimana goyang paginya?
1: Wah, asik juga ya digoyang pagi.
0: Makanya dengerin terus goyang pagi setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 11 pagi. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

Bibis yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio si Bibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
2: Soyomi

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pestol-pestolan. Ternyata pestol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB radionya.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Yo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Hai semua.
10: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ril.

0: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung, gula,
1: diabetes,
0: lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuak enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Iya, per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Ada delicia.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Semi Gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
5: Iya, pembengkakan jantung, gula,
6: diabetes,
5: lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu, jantung?
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: Iya,
5: per 7. Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang,
6: Bu?
5: Sekarang nggak, enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: mie sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Look at

0: dari Wings Food.
1: Radio CBW 105,4 FM.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalbinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
7: Woy.
9: Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja.

0: sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapore spicy laksa. Laksanya senagi itu, woi. Dari Wings Food.
1: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
0: Bye bye ide buntu, ya sayang.
1: Ih, nyanyi apa pula? Bantulah.
0: Udah coba Canva AI belum?
1: Canva AI, emangnya bisa bantu?
0: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI yang buatin. Sat-set. Praktis, langsung jadi.
1: Serius?
0: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
1: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
0: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.
2: Bye.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya.
1: Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: 105,4 FM CBB Radio.

0: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah ah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah dah gue beli juga. Eh dia pake tuh Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beliin. Nah ya, gue jalan dulu.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delisia.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
8: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk?
1: Ngantuk.
2: Ya.
1: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
1: ngantuk. Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanannya banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
0: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget. Gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak

0: Pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak SA88 dong ya kan. Alhamdulillah, nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak SA88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Sunset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Sunset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Welcome to Japan.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa baru.
8: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
10: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 3 R8. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini. Operasi, ambil lancar. Berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini.
1: Ya, ayah bambu Habibur Rahman ya, Pak.
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Betul.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Iya, alhamdulillah ini. Kempes ini kelenjarnya ini.
1: Oh, kempes.
0: Yang di leher. Iya ini kecil gitu aja.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, saya bersyukur dengan minyak syariat ya Alhamdulillah Tuhan pada Ayah Tengah Babu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, yang telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ilmu hasil dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada Delicia.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Five point four.

0: say, baby.
1: Tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya, kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya, ketiga orang yang mempekerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin

105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pasti Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang si Jangkau Siar sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget rasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
1: ya, ngantuk. Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Radio Serabi 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis Sabang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya. Di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis Sabang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis Sabang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Nanti yang mau cerita tentang keseharian aktivitas hari ini habis ngapain aja, atau ada yang mau cerita misalnya hari ini ada kejadian apa, boleh banget. Atau mau curhat nih, mau curhat tentang hari ini bete banget karena apa gitu. Mungkinkah karena macet atau karena kepentok kepentok lemari ya kan, ngeranya kadang-kadang ada aja ya deh kejadiannya. Ini mah kemarin terakhir tuh masak labu jadi hitam. Nah, boleh banget tuh ntar Neng manis Abang sayang cerita-cerita dan curhat-curhat. Nanti gabungnya sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 nih ya. Nah, sekarang tuh udah hari Kamis. Hari Kamis, besok hari Jumat. Abis itu akhir pekan deh, Sabtu Minggu. Hari Jumat sampai Sabtu Minggu Bang Arya libur, asik. Tapi gak kalau ngomong-ngomongin soal akhir pekan ya, ngomongin soal hari libur ya, Bang Arya baru sadar nih, makin gede umur kita tuh nongkrong tuh udah nongkrong atau main lah sama temen tuh udah bukan cuma buat ketawa-tawa doang ya. Sekarang tuh setiap sekarang setiap kayak ngumpul gitu kan, pasti ada aja topik yang dibahas, mulai dari kerjaan, kuliah, sampai rencana-rencana ke depan. Nah, kemarin Bang Arya juga kan sempat ngumpul sama teman-teman. Awalnya niatnya ya cuma ngopi santai. Kemarin tuh ngobrol ngalur ngidul, tapi lama-lama obrolannya tuh berubah jadi serius gitu. Gak cuma sama teman-teman, kadang-kadang Bang Arya nongkrong di sini juga sama kru-kru CBB yang lain. Nah, Bang Arya juga sering ngobrol sama Pak Budi tuh, kayak obrolannya santai lama-lama kayak kadang Bang Arya tuh suka bahas negara sama Pak Budi. Seru sih, jujur seru banget. Nah, itu juga Bang Arya kan kemarin ngumpul sama temen, lanjut lagi tuh bahas tentang jalan-jalan ke puncak ya kan. Yang lucu tuh bukan soal destinasi wisatanya doang nih, tapi justru ribut kita nentuin tanggal sama siapa yang bawa kendaraan gitu. Karena ya kendaraan kalau ke puncak itu jujur ya kalau bawa motor sendiri-sendiri lumayan juga. Nah, kita juga jadinya mikir nih kayak ntar mau bawa apa, mobil kah, motor kah, kalau bawa mobil mau mobil siapa, siapa yang bawa, siapa yang dipercaya sih sebenarnya, bukan siapa yang bawa. Nah, ada yang bilang tanggal segini biar bisa, ternyata yang lain ada kerjaan. Udah gitu ada yang semangat banget nih bikin list perjalanan gitu, itinerary. Sementara yang lain jawabnya cuma ya udah ikut aja gue mah gitu. Klasik banget kan. Terus yang paling bikin ngakak itu urusan patungan ya. Belum juga berangkat nih, udah pada sibuk ngitung bensin, tol, makan, parkir. Ada satu temen yang kerjanya cuma bilang, nanti gue transfer dah, gitu kan. Apa-apa deh, ntar gue transfer. Yalah, emang dah. Nah, biasanya nih, yang ngomong begitu justru yang paling terakhir tuh transfernya tuh. Paling terakhir lunasnya. Untung ya, teman Bang Arya tuh baik-baik semua. Jadi ya saling bercanda aja. Tapi Bang Arya ngerasa momen kayak gitu justru yang paling seru tuh. Karena kadang bukan soal sampai di puncaknya nih, tapi proses ngobrolnya, rencanainnya, saling lempar ide, itu yang bikin ketawa terus tuh. Apalagi sekarang kan masing-masing udah punya kesibukannya. Ada yang kerja, ada yang cuman kuliah aja. Kalau Bang Arya kan kuliah sambil kerja. Dan ada juga yang jadwalnya tuh padut terus ya. Bang Arya juga sibuk, dia pengacara ya, pengangguran banyak acara itu kayaknya. Jadi ya nyari waktu yang pas lah buat kumpul aja, udah jadi perjuangan sendiri itu. Makanya begitu akhirnya bisa duduk bareng rasanya tuh kayaknya seneng banget tuh. Bang Arya juga jadi pikiran juga ya, ternyata pertemanan tuh bukan soal seberapa sering kita pas kumpul lagi rasanya tetap nyambung gitu. Tapi bisa saling bercanda juga soalnya gak ada jeda. Nah, kalau Neng manis Abang sayang sendiri gimana nih? Kalian lebih suka yang liburan direncanain dari jauh-jauh hari atau justru yang dadakan?

Karena bakal ingetin terus deh kena yang manis abang sayang buat gabung ya. Nah ntar siapa yang cepat dia yang dapat. Sekarang Bare mau puterin dulu lagu dari Soiman nih, featuring Denny Caknan dengan judul lagunya Jagat Anyar Kang Dumadi. Jangan kemana-mana neng manis abang sayang, tetap digoyang malam, asiknya makin pol.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh, abus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: BB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemani Sabang saya balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Nemani Sabang saya isi jangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Nemani Sabang sayang yang mau ikut gabung nih di Goyang Malam pastinya bisa buat cerita-cerita dan curhat-curhat nih. Nanti gabungnya sama Bang Arya di 0895 2010 54, atau juga bisa gabung di 0215363333. Nanti yang mana Sabang sayang yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa request lagu juga. Sekarang Bang Arya mau ke dulu nih, penelpon di 0895 ada siapa nih? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik, Neng Murna semangat banget nih hari ini. Udah sembuh nih kayaknya nih ya. Alhamdulillah. Kalau Pipi cuma nih gimana kabarnya, Pi?
2: Iya dong. Saya juga semangat dong. Selamat
0: lahir. Alhamdulillah.
2: Bagaimana pengariannya?
0: Aku juga semangat dong. Alhamdulillah. Yo. Gimana nih Pipi man? Yang murah hari ini ada cerita atau curhatan enggak?
1: Ya, Murna dari kemarin Murna sampai hari ini Murna pengen makan ikan asin goreng. Alhamdulillah Pipi Jumadi semalam sama barusan makan sama ikan asin goreng.
0: Oh, diturutin ya akhirnya ya.
1: Ya pastinya dong.
0: Karena udah sembuh, jadi diturutin.
1: Iya. Apapun kan kau pengen apapun Murna kan diturutin terus sama Pipi.
2: Saya mau cerita nih Bang Arya. Oh,
0: boleh Pi, cerita apa Pi?
2: Nanti kan saya pulang kerja. Lah kan ngikutin minbiatin kali di pinggir kali itu.
0: Iya.
2: Ada ular, tapi ularnya agak gede ya, sedeng lah kecil ini. Makan kodok.
0: Terus?
2: Kata itu loh Bang Arya.
0: Oh iya.
2: Kan mulutnya kan kecil, katanya kan gede itu kan. Dimakan dari kepalanya dulu. Terus kan gak muat, ditelon sedikit-sedikit gitu Bang Arya.
0: Buset, Pipi berarti menyaksikan langsung ya gimana katak.
2: Iya, kalau saya bawa

0: Tapi bayarnya kayak gimana?
1: 50
0: tuh 50 kan ya?
2: Iya.
0: Oh,
2: iya.
0: Bang Arya baru belajar kemarin tahu. Baru dikasih tahu sama teman Bang Arya. Seket Bang Arya kira 10 seket itu.
2: Selawe.
0: Selawe berapa?
2: 25.
0: Oh, selawe 25.
2: 5.
0: 5.000.
2: Ya, 25.000.
0: Kalau 10?
2: Ya 10 sama aja.
1: 20?
2: 20.
0: Tapi iya, Bang Arya ada cerita nih kalau ngomongin soal duit nih.
2: Iya.
0: Kan kemarin Bang Arya di Jogja.
2: Oh iya.
0: Naik yang banter apa ya, bajai motor gitulah kan.
2: Iya.
0: Nah, itu waktu itu dibilang kayak berapa apa gitu, selawe gitu. Terus
2: itu 25.000 Bang Arya.
0: Nah, kan Bang Arya enggak tahu. Terus Bang Arya pokoknya dibilang kalau itu bilang aja seket aja ya Pak gitu. Takutnya dimahalin. Bang Arya bilang seket aja ya Pak. Bang Arya terus ya, baru tahu. Bang Arya cerita diketawain. Bang Arya enggak tahu dong. Bang Arya cerita ketemu Bang Arya.
2: Mintanya selawe malah ditawar 50.
0: Itu kan itunya. Itu dia.
1: Bajanya tuh Bang.
0: Bang Arya enggak tahu itulah kenapa kita harus belajar. Bukan jadi bego-begoin mana kita yang bego ya.
1: Pernahnya dulu pernah waktu kerja kan di perumahan di Jakarta. Teman Murna berdua Jawa, Murna sendiri Sunda. Suruh masak. Nah, masak sego rong gelas. Apa ya, Bu? Masak sego rong gelas itu apa? Aku enggak ngerti. Akhirnya teman Murna ngomong, "Yuk, orang nggak ngerti bahasa Jawa diajak ngomong Jawa." Ya Allah, aku kelalen tapi masak nasi nak 2 gelas. Nah dari tadi Bu ngomong aku nggak ngerti.
0: Ya Allah.
1: Murna pikiran pengen ketawa. Nitik.
0: Ya Allah.
1: Terus pas pulangnya lagi lebaran, Murna dikasih THR kan, dibeliin baju, dibeliin sendal, terus duit dikasih THR duit, ditambahin lagi ongkos. Dia ngangguk dembel. Wah, katanya giliran yang baru dikasih double terus THR-nya. Giliran aku bertahun-tahun di sini nggak dikasih double THR katanya.

0: Gak kedengeran sama Bang Arya. Meser.
1: Meser sebelah.
0: Ya, ntar deh besok Bang Arya mau besok ntar kalau Bang Arya siaran lagi Bang Arya mau ceritain soal meser. Tapi
1: meser
0: tapi,
1: itu mau beli.
0: Iya Bang Arya tahu akhirnya. Ntar Bang Arya ceritain
1: ya. Sunda.
0: Iya bahasa Sunda. Ntar Bang Arya ceritain. Ini ya mungkin kurang sopan ya tapi.
1: Iya. Terus?
0: Iya ntar lah biar penasaran Neng Murna.
1: Ya Ira.
0: Mana ya meser seblak? Punten meser seblak gitu.
1: Iya.
0: Oke nih
1: dari. Punten meser seblak.
0: Asik.
1: Badannya level 2.
0: Ya, ada aja lagu gini. Ini lagu baru ya?
1: Udah lama.
0: Udah lama. Oh iya 2024.
1: Meser seblak koyong jajan. Tuh ada.
0: Oke, nih udah Bang Arya pasang. Mau salam-salam gak nih Pipi, Neng Murna?
1: Salam-salamnya Polasmani, Teh Dinda, Teh Suci, Pomarniti,
0: Martini,
1: Martin,
0: Martini,
1: Pom, Pom Martini.
0: Ayo, ayo, ayo. Wah.
1: TRI.
0: Dikit lagi nih, puter nih.
1: Terus. Po Hikma, Po Analata. Terus. Cemara, Mama Kajalkan Hendra Asa.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih banyak Neng Murna.
1: Sama-sama, Bang Arya.
0: Assalamualaikum.
1: Oke,
0: terima kasih banyak.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: ガスクーン。
1: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
2: Aduh, hampir aja.
1: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
2: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
1: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mbak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
3: Jadi enggak sakit lagi.
4: Iya, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: CBB Radio 105,4.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Nyimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM 100% dan ke Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Goyang malam pastinya itu bisa banget. Makanya buruan langsung aja nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Nanti yang udah cerita-cerita dan ceret-ceret bisa request lagu ya. Oke nih, yang manis abang sayang. Sekarang Bang Arya mau angkat di 0895 yang udah lama banget nih gak nongol orangnya kalau di malam. Coba ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di goyang malam.
1: Asik ya, makin
0: Diono.
1: Bang Arya.
0: Apa kabar nih? Ini mau beneran apa? Nanya apa kabar nih?
1: Radio lagi kurang sehat juga.
0: Radio aja di rumah lagi.

0: Ya Allah.
1: Jadi ya fokus jualan, fokus ngurus anak, bokap, yaudah.
0: Tapi udah check up itu.
1: Ya, sekarang ya di tempat tidurnya mama.
0: Oh, sekarang lagi di tempat tidurnya mama.
1: Iya, maksudnya tempat tidur kan biasanya dia di dalam.
0: Mm-mm.
1: Sekarang di tempat tidurnya mama.
0: Oh, tapi ini tuh udah mulai mendingan kan, karena udah Bang Ari juga gak tahu ya kabar awal-awalnya gimana. Jadi berarti sekarang tuh masih ini masih baru
1: ya,
0: banget.
1: Masih, iya, bingung juga, makanya udah gak bisa mau makan apa-apa tuh, udah gak bisa, cuma minum pulang maunya.
0: Oh ya Allah, semoga cepat sehat ya.
1: Minta doanya aja ya kan.
0: Amin, amin, amin.
1: Biar rapuhnya juga sehat ya kan, ngurus semua-muanya.
0: Iya,
1: karena makanya jarang monitor, jarang on air juga, ya udahlah. Fokusin yang ada aja di depan mata.

0: jarangnya selesai gitu. Jadi memang pembahasan kita ada ya taruhlah kayak ekstrakurikuler apa sih
1: ekstrakurikuler.
0: Nah, iya. Begono lah.
1: Iya, Bang Arkiran tuh itu kalau zamannya ya waktu Abang Arek kecil kan waktu SD itu PLBJ, makanya oh ini lagi PLBJ kah gitu kan PLBJ
0: ini
1: gitu
0: semua
1: kan,
0: mata pelajaran itu ada selasinya gitu.
1: Oh, semua mata pelajaran ada selasinya.
0: Jadi kayak ada kegiatan apa nih gitu kan. Jadi kalau memang ada pelajaran itu pelajaran PLBJ.

0: gitu.
1: Ya, ember, udah lama tuh nggak denger ember.
0: Iya, emberan kan.
1: Eh, tapi Diana nih udah lama mau request lagu Diana apa nih? Diana mau request lagu apa nih? Udah lama banget nggak on.
0: Lagunya Dingin Aja.
1: Dingin dari siapa?
0: Gue habis dari depan, dari depan.
1: Dingin dari siapa? Dari depan ya.
0: Ini nggak ada temennya sih. Oh,
1: iya. Dengar, dengar. Iya, tadi yang
0: masuk. Diana kan memang ada DTKS. Orang radio.
1: Ada dari.
0: Bisa kain, bisa
1: kain. Oke nih. Nih, Diana.
0: Makasih ya. Sama-sama. Iya.
1: Diana mau dari siapa nih? Wawa Marisa.
0: Dari lagi dingin dari Hamdan ATT ya?
1: Oh, Hamdan ATT ada. Ya.
0: Dingin. Nah, itu yang cowoknya kan? Tapi versi ceweknya ada enggak?
1: Oh, Wawa Marisa.
0: Oke deh. Pasti ceweknya aja.
1: Oh, Marisa
0: aku
1: aja.
0: Aku lagi dingin soalnya.
1: Wah, wow, emang sih hari ini cuacanya dingin ya, malam-malamnya ya.
0: Dingin, hati aku juga lagi dingin.
1: Aduh.
0: Hari ini aku juga tidak membikinkan apa-apa. Ini kata-kata pokoknya buat FCC semuanya.
1: Sehat selalu.
0: Bahagia selalu, sehat selalu. Amin. Untuk keluarga besar punya Bos Rama. Sehat selalu juga.
1: Amin.
0: Buat Pak Budi, yang para krunya, ada Bang Jerry, ada Bang Revan, Bang Arya, Bang apa?
1: Bang siapa?
0: Neng Salwa.
1: Neng Salwa.
0: Mentari. Pokoknya sehat selalu.
1: Amin. Robbal alamin.
0: Mungkin yang

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu.

0: tua sudah ada sejak 1948.
1: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

104 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goyang Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang masih

0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana nih? Hari ini ada cerita apa-apa nih? Ada cerita apa-apa? Ada cerita apa aja?
0: Cerita, saya kan mengendara pulang jam 3, ternyata sampai 5:30 belum balik-balik. Aku kan kuat. Dia orang dulu ya. Ternyata di sekolahan dia lagi latihan bela diri.
1: Widih, keren. Mendalam masuk bela diri.
0: Iya, jadi kayak taekwondo gitu. Jadi dia pulangnya agak sore atau dia.
1: Berarti sekarang nih Mandala biar ada aktivitas bener sih. Bela diri itu kan melatih kesabaran sebenarnya, melatih kontrol diri.
0: Jadi kalau adik ini futsal.
1: Adiknya futsal.
0: Futsal memang hobinya adiknya futsal. Kalau Mandala nggak hobi futsal, dia mau bela diri.
1: Iya, semoga ditekunin ya Mandala ya. Siapa tahu kan dari bela diri, jadi rezeki.
0: Iya. Habis itu dia kita takut ada orang jahat di jalanan gitu, bisa bela diri gitu.
1: Sebenarnya nggak usah takut ada orang di jalanan juga, Mandala udah bisa bela diri sendiri, cuman nggak beraturan.
0: Ya, dia trauma kan, pernah dibegal, jadi dia trauma.
1: Iya, apalagi sekarang harus lebih hati-hati kan Mandala kalau keluar ya kan.
0: Jadi dia nekat tuh belajar bela diri deh di sekolahannya gitu. Jadi pulang agak jadi satu persatu diadu gitu majunya.
1: Tapi berarti ini dong, Neng Lasmini sekarang support banget nih sama Mandala ikut bela diri.

0: yang judul garis garis tangan, garis tangan.
1: Ayu Karisma Garis Tangan.
0: Iya.
1: Bang Aris cari judulnya aja ya, garis tangan ya.
0: Garis tangan.
1: Eh tuh kan garis tangan ya. Kebiasaan ya Bang Aris kalau nyariin lagu buat Neng Lasmi ini tuh selalu ini loh.
0: Selalu salah ya.
1: Ngetiknya. Tuh. Pantes aja ya, kadang-kadang Neng Lasmi ini request lagunya suka gak ketemu. Garis tangan dari siapa tadi? Ayu Karisma.
0: Iya, Ayu Arisma.
1: Arisma apa Karisma?
0: Arisma atau Karisma di pokoknya garis tangan judulnya.
1: Adanya dari Rana Rani.
0: Boleh deh, Rana Rani juga boleh.
1: Bentar ya, Bang Arya cek dulu. Tadi udah disempat diputer belum nih Rana Rani? Takutnya udah diputer tadi. Kayaknya belum. Gak apa-apa deh, Bang Arya pasang.
0: Kirim salam ya.
1: Boleh langsung.
0: Buat Dinda, buat Iko Mirna, buat Dinadina, buat Neng Martini, buat Bang Dardi, Kong Madu, Diana, terus Mama Majo, Pok Cemara.
1: Iya.
0: Terus buat mana kembar TR nih dan buahnya aja deh.
1: Oke.
0: Buat. Assalamualaikum.
1: Terima kasih banyak Neng Lasmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Neng Lasmini. Langsung aja ya Bang Arya mau puterin dari Rana Rani garis tangan. Jangan kemana-mana Neng Manis, Abang Sain tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pop.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda

0: sebesar 50 juta rupiah.
1: Waduh, 50 juta. Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, dipenjara pula.
0: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
1: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
0: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat, pastinya di Goyang Malam tuh bisa banget buat request lagu nih. Jadi Bang Arya mau langsung aja nih angkat penelpon di 021 yang udah nelponin duluan nih ya. Ada siapa nih? Coba halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam asik, ranjoy.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Baik. Hari ini sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Ya Allah, Kak, hari ini kayaknya ranjoy lebih happy ya.
1: Ya, Kak, aja sih.
0: Oh iya, Kak.
1: Ngapain, ya? Sedih-sedih.
0: Enggak, kadang-kadang ranjai kayak aku lagi bete, aku lagi capek.
1: Ya udah, makanan sehari-hari.
0: Tapi ini kali ini ranjai udah nyiapin cerita apa nih sama Erna? Biasanya nyiapin.
1: Aku tadi bikin sendiri.
0: Ketawa
1: antara sebel.
0: Apa?
1: Antara sebel. Ketawa sendiri, nyinyir sendiri di depan kompor.
0: Kenapa?
1: Itu lagunya udah ketemu belum?
0: Lagu apa?
1: Salma.
0: Tadi tuh lo, Bang Arya puyeng nih ya. Kayak Bang Arya bener-bener kalau ranja itu walaupun Bang Arya ngomongnya bener, pasti di pertengahan tuh keder ya. Jadi pertama Bang Arya tadi gak kurang denger ya, ranja bilang ketawa-tawa sendiri di depan kompor.
1: Iya.
0: Karena apa?
1: Karena aku lagi bikin tuku.
0: Mm-hmm.
1: Nah, Bang Arya tahu tangkir?
0: Tahu.
1: Di bawahnya tangkir ada tatakan piring kan?
0: Iya.
1: Aku ambil tangkir, aku udah taruh. Gak tanya aku mau nuang susu ke tangkir, gak tanya. Aku ambil tatakan piringnya, aku tutupin ke tangkirnya.
0: Sumpah dong.
1: Sampai aku sadar, aku langsung teriak.
0: Ya Allah, hampir ya. Susu panas tuh. Ya Allah.
1: Aku ketawa sendiri. Ya, dapet bahan nih.
0: Oh, kali ini kalau Ranja ya, setiap ada kejadian apa selalu dibawa happy. Ya, dapet bahan nih.
1: Makanya ada aja bahan untuk omongan untuk Bang Arya.
0: Tapi benar loh, karena setiap hari itu pasti selalu ada cerita baru kan Ranjay, walaupun kita nggak keluar rumah, tapi tetap ada cerita.
1: Kreatif,
0: ya. Itu bagaimana kita menyikapi dalam setiap kondisi dan keadaan.
1: Kejadian.
0: Ini kalau
1: tapi apa? Ya iya, tapi tadinya aku nggak ada bahan itu untuk nyapu, aku mau order nggak ada bahan nih.
0: Dapet tahu
1: spontan
0: dapet le bahannya langsung lagi.
1: masih fresh
0: ya kan. Bang Arya juga tahu, Bang Arya tuh kayak lagi merasa tidak ada cerita. Makanya Bang Arya mau libur panjang lagi.
1: Ayo,
0: Mama. Yaloh.
1: Kemana, Mama?
0: Kemana ya? Ntar deh.
1: Ke Borobudur.
0: Enggak. Bang Arya mau ceritanya adalah ketika Bang Arya udah selesai libur, Bang Arya baru mau ceritain. Karena itu bahan.
1: Oh, iya.
0: Tapi, Ranjay tadi mau nanya apa? Lagunya apa yang...
1: Salma.
0: Judulnya apa tuh?
1: Salma Bali.
0: Yang
1: kemarin
0: waktu itu
1: yang PR kan?
0: Iya, waktu itu si
1: Neng Erna. Ketemu enggak?
0: Oh, ini enggak. Itu kan waktu belum dikirim ke Bang Arya. Belum tahu Bang Arya judulnya apa.
1: Ya bilang kemarin udah ngasih tahu, RT-nya lupa sih.
0: Nah. Makanya
1: belum ketemu lagi.
0: Makanya ntar di SMS
1: Salma. Aja. Salma.
0: Judulnya.
1: Ya kan Bang Arya, kemarin Bang Arya kan muter lagi.
0: Ih, enggak ada.
1: Yang waktu itu diputar, terus Erna nanya, itu judulnya apa ya, penyanyinya siapa? Bang Arya bilang sama, udah dikasih tahu juga, tapi Erna gak nyata.
0: Nah, yang jadi masalah ada. Sebentar nih ya, sebentar nih, coba. Kemarin tanggal berapa itu? Tanggal berapa?
1: Lali lah.
0: Lali. Oh, kemarin hari Rabu.
1: Malam Rabu
0: Selasa. Iya, malam Rabu. Coba. Semoga belum dihapus ya. Kalau udah dihapus, Bang Arya susah nyarinya.
1: Ya, nangis DR.
0: Hari Selasa. Hari Selasa.
1: Malam Rabu.
0: Malam Rabu sekarang tanggal 23, 22, 20. Berarti tanggal 20 ya? Tanggal... kok 20? 21? Ya Allah.
1: 21, 22.
0: Iya, 21. Salma.
1: Ma.
0: Salma.
1: Iya. Itu kayaknya gak pernah di request, baru denger, makanya Erna penasaran.
0: Apakah?
1: Tunggu lain kali aja deh.
0: Iya.
1: Bang Arya nanti sebelum masuk kerja di hari Senin malam Selasa itu ketik-ketik deh Salma itu apa gitu.
0: Ntar Bang Arya ketik. Kalau sekarang aja. Kalau sekarang mau requestnya apa? Apa ya?
1: Kemarin mau Lili udah. Kacida deh.
0: Kacida. Udah lama nih nggak denger Kacida nih. Kacidanya yang dari siapa? Halo, hilang. Halo. Ya. Ranjay. Kacida biasa itu dari Caca Handika kan ya. Tapi kali ini Kacidanya yang dari Caca Handika enggak ada, Ranjay. Ranjay, enggak ada suaranya tahu. Telepon Bang Arya lagi coba. Coba Ranjay telepon Bang Arya lagi ya. Bang Arya masih nungguin nih. Nah, ini dia nih orangnya. Coba. Halo.
1: Bang Arya.
0: Kacida dari siapa?
1: Caca.
0: Dari Caca enggak ada.
1: Ya udah 10 jari.
0: 10 jari dari siapa?
1: Caca.
0: Caca. Ada enggak ya?
1: Itu paling satu lagu kali, satu pengaset kali.
0: Coba ya, sebentar ya. 10 jari. 10 jari ada berapa tangan?
1: Dua.
0: Oh iya.
1: Kayak Adi.
0: Benar-benar enggak ada, enggak ada.
1: Bang Jerry, Pak Budi. Kacida
0: 10 jari. Apa Bang Arya catat deh. Iya, Bang Arya catat, Bang Arya catat nih, Bang Arya catat.
1: Udah deh.
0: Apa?
1: Cinta membawa cerita.
0: Itu lagi.
1: Biarin.
0: Bentar ada yang ngomel loh.
1: Biarin aja. Loh.
0: Bener katanya. Udah
1: ganti, Bang Arya cariin dia.
0: Gak apa-apa, Bang Arya cariin itu aja, cinta bawa derita.
1: Wes ganti.
0: Kenapa?
1: Ya wes, wah.
0: Bete dia. Aduh.
1: Itu lagi deh.
0: Aduh.
1: Mengelus dada.
0: Oh, mengelus dada. Untung aja. Bang Arya kalau disuruh nyari lagu, lagi puyeng nih. Mengelus dada.
1: Pelan. Pakai perasaan. Mengulus.
0: Ika
1: Larissa.
0: Mengelus dada dari tadi siapa?
1: Rika.
0: Rita.
1: R-I-K-A.
0: Oh, R-I-K-A.
1: Rika Larissa.
0: Bang Arya tuh lagi deg-degan banget. Drrr, kita lihat apakah ada lagunya. Drrr, ya tidak ada, sayang sekali.
1: Sebenarnya kenapa sih?
0: Nggak tahu deh. Ya udah nih Bang Arya, Abang Arya kasih aja deh.
1: Tapi yang melo.
0: Yang melo.
1: Enggak mau yang gedeg-gedeg.
0: AA poligami.
1: Bah.
0: yang.
1: Udah cinta Mbak itu deh.
0: Cinta membawa derita. Maaf,
1: bukan. Tangis dan tawa aja tangis. Kita mulai.
0: Oke. Okay. Tangi dan tawa.
1: Karena
0: dia nangis beneran. Ya Allah.
1: Ada.
0: Ada kalau tangis dan tawa.
1: Lambe mulai.
0: Lele. Aduh, piye to lele. Oh, deh, ada Bang Arya pasang ya. Langsung habis lagu backsoundnya langsung habis tuh.
1: Karena kayaknya.
0: Heeh.
1: Diana.
0: Heeh.
1: Makanya cepat sembuh.
0: Heeh, amin.
1: Diangkat penyakitnya.
0: Amin.
1: Bang Pandu.
0: Amin.
1: Bang Jerry.
0: Amin.
1: Kok amin?
0: Abang Arya nggak fokus, buru-buru.
1: Ya wes lah, kasih lah.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Boleh Bang Arya.
0: Sama-sama.
1: Siap
0: sih. Iya, terima kasih banyak.
1: Sehat terus.
0: Sama-sama.
1: Weekend dong. Adela.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ranjay. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Masuk ya, Mak.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gua lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gua lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Burenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang iya, berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
4: sekarang
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: Neng Manis Abang Saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
6: Goyang ngebor.
5: Salah.
6: Goyang bebek.
5: Salah.
6: Goyang pinggul.
5: Salah. Grup B, apa jawabannya?
7: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.
8: Abang Arya Goya akan tetap menemani Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Selamat malam Goyang Malam Bang Arya.
0: Selamat
1: Goyang Malam makin pol.
0: Asiknya makin pol.
1: Asiknya makin pol. Selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh nemanis abang sayang yang memiliki anak ponakan juga yang bahagia hari ini.
0: Oh, itu. Oh iya, Hari Anak Nasional ya hari ini ya.
1: Hari ini Hari Anak Nasional. Terus topiknya yang bagus banget.
0: Apa itu?
1: Anak

0: besar ikut ekskulnya dewasa sekali.
1: Apa
0: debat
1: tuh?
0: Politik sama cheerleader
1: asiknya. Oh.
0: Parama kalau dengar, waduh, bisa juga nih debat politik nih. Aduh, head to head nih sama anak gue nih.
1: Ih, bagus sih ekskulnya debat politik, apalagi cheerleader juga disiplin, ya kan?
0: Jadi semakin dewasa sebelum waktunya, tapi dewasanya positif lah.
1: Iya, betul.
0: Makanya tadi karena ponakan saya nih Zaza ikut ekskul cheerleader pulangnya 6:30, ya udahlah. Emang namanya anak sekolah pulangnya tuh kalau udah ada ekskul pulangnya agak sorean lah, mau maghrib.
1: Iya, emang udah. Ini mereka ya.
0: Iya, abis itu langsung sholat maghrib, yasinan deh, malam Jumat berkah deh. Oh lala.
1: Oh.
0: Enak tuh, abis yasinan lanjut isya tidur, istirahat. Bukannya main game, main komputer sampai jam 2 dini hari, kecuali kalau lembur kerja, beda lagi cerita.
1: Oh, iya, kayak Bang
0: Arya. Bang Arya yang bakal lembur sampai jam 12 malam.
1: Masih di depan layar.
0: Bang Hadi lagi ngelembur tuh di depan sana sampai jam 12 malam, bangun-bangun jam 5 pagi, udah.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong soal Hari Anak Nasional nih, hari ini tuh Kak Zaza sama siapa satu lagi bang?
0: Mumtaz, kakak Mumtazah juga.
1: Mumtazah juga. Abis dapat apa nih dari Bang Pandu nih?
0: Pokoknya ya yang penting harus semangat. Ini kan baru awal-awal masuk SMA, yang kecil SMP. Ingat ini kan masuk dunia baru ya.
1: Yeah.
0: Harus lebih semangat lagi, harus effort lagi.
1: Betul.
0: Dan juga meskipun

0: Ingat, bagaimanapun ya anak itu anugerah.
1: Betul.
0: Mau yang sisi lengkap atau yang difabel atau yang anak paling spesial alias berkebutuhan khusus, itu adalah anugerah sekali yang Maha Kuasa. Jangan sampai kejadian salah satu viral restoran tuh sampai anak difabel jadi incandaan, kan nggak enak. Masa anak
1: iya bener,
0: spesial betul. Person dijadikan candaan. Ada loh di, kalau Bang Arya lihat tuh video viral tuh salah satu restoran ayam di Jakarta.
1: Mm-hmm.
0: Masa anak jadikan bercandaan gara-gara anaknya difabel.
1: Makanya
0: itu bagaimanapun ya? Dosa loh.
1: Iya.
0: Itu anugerah loh. Meremehkan orang yang, meremehkan anak yang spesial tuh dosanya gede loh. Gak ada empatis banget lah. Jangan sampai deh. Bagaimanapun itu anak spesial.
1: Ya bagi ya mumpung hari ini juga hari anak nasional dan semoga semua orang jadi lebih aware ya tentunya beberapa
0: aware,
1: yang
0: iya

0: syadid. Jika kamu bersyukur, Allah akan kasih nikmat lebih kepadamu. Tapi jika kamu kufur nikmat, Allah kasih azab yang pedih. Nah itu dia. Itulah pokoknya. Karena ini penelpon terakhir, saya kasih salam-salam deh.
1: Request-nya
0: itu karena tadi saya nonton arisan, ada arisan Trans 7, ada Ikke Nurjana. Lagunya tuh Ikke Nurjana deh, kasih deh Ikke Nurjana.
1: Lagunya Ikke Nurjana.
0: Lagunya Ikke Nurjana, terus yang apa namanya? Terajana atau apa gitu yang khas tuh. Terajana kalau enggak salah.
1: Lagunya Ikke Nurjana. Terajana juga khas banget tuh.
0: Terajana. Nah, Terajana. Terus apa tuh yang Terlena. Kalau enggak Terajana, Terlena deh.
1: Terlena banget suka tuh Terlena.
0: Nah, karena tadi di acara arisan Trans 7 ada Ikke Nurjana, kita puterin Ikke Nurjana deh, Terlena deh, supaya hatinya Bang Arya nggak terlena. Supaya hatinya Bang Basri dan Bang Hadi yang lagi di depan tuh nongkrong jangan sampai terlena, udah. Salam-salam deh, boleh kali ya salam-salamnya. Tadi pokoknya yang pertama ada Rani Kelapa Gading atau Ranjay bersama Arjuna Ireng ya, selamat malam. Yang kedua ada Erna Bangka yang mungkin udah tidur jam segini. Terus ada Diana Kebon Baru yang lagi tidur. Selamat tidur. Terus ada Kadu Jaya Group juga, Bang Madu 3 yang lagi ngaso tuh, selamat malam ya. Terus buat para lagi? Pedagang yang pedagang malam Pasar Kebaran Lama yang dengerin CBB, selamat malam sampai jam 5 subuh, selamat bekerja, selamat berdagang buat para pedagang Pasar Kebaran Lama yang kan ada malam tuh sampai dini hari jam 5. Nah, selamat berdagang buat Angkot Jaklingko yang beroperasi 24 jam, selamat bekerja para angkot Jaklingko,
1: para penarik angkot ya.
0: Penarik angkot Jaklingko ya. Lalu juga para taksi online, taksi konvensional yang biru tuh, selamat malam ya. Selamat bekerja. Dan buat semuanya, terkhusus buat Om Sakti, Omnya Zaza dan Mumtaz yang kecapean habis dari Ion Mall BSD City. Oh my god.
1: Udah
0: habis dari Intermoda. Oh my god, belanja.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
0: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
3: Lari aja yuk. 1, 2.
0: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
3: Lah, bukannya lo kesurupan?
0: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin goyang seksi di Radio CBB 105,4 FM.

0: cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
1: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi biar kita goyang bareng.
0: Goyang sejangkau siar.
2: Hayo, siapa takut?
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu deket kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: 105,4 FM
5: 100% Dangdut Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

BB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Yang manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Nah, besok gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ah, nanti yang udah cerita dan curhat-curhat bisa request lagu. Tapi sekarang udah gak bisa nih Neng Manis Abang Sayang, karena sekarang Bang Arya mau absen-absen dulu nih. Mau absen-absen yang ada di di WhatsAppnya saya BB dulu ya. Bang Arya mau absen ada Bang Megan, ada Neng Murna, ada Mama Aldi, terus ada Ayah dan Cemara, ada Neng Salamah, ada Neng Erna juga nih. Yang mau on air gak jadi tapi dia. Ada Diono, terus juga ada Neng Lasmini, ada Bang Pandu juga yang akhirnya kebagian on air ya, kalau kata Ranja itu. Terus juga ada Bang Nurdi di Bogor. Bang Arya juga mau absen-absen yang ada di WhatsAppnya CBB nih ya. Di WhatsAppnya CBB ada Neng Analata, ada Neng Cemara juga nongol di sini ya. Terus ada Neng Nurma, ada Neng Warniti juga nih. Ini yang Warniti bukan Martini ya. Yang ini Warniti. Neng Martini hari ini enggak nongol ya. Nah, Bang Arya juga mau absen yang ada di Facebooknya CBB nih. Nah, Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat juga bisa nih komen-komen di Facebooknya CBB. Nanti komen ceritanya gimana. Terus juga mau request lagunya apa. Sekarang Bang Arya mau bacain dulu. Mau absenin dulu ya, karena gak ada yang cerita kalau di sekarang nih. Jadi di Facebook SBB nih ada Abah Wesel dari Samplangan, terus ada Neng Eli Agustin juga. Sekarang Bang Arya mau bacain info-info nih ya. Neng Manis Abang Sayang, nih Neng Manis Abang Sayang, kayak pernah gak sih kalau kita lagi masak kadang-kadang suka diganggu ya. Biasanya kalau ibu-ibu nih yang ganggu nih antara anak, suami, atau enggak tikus. Tapi kali ini beda cerita nih sama ibu-ibu yang satu ini. Jadi ada video nih yang lagi viral banget di media sosial yang beredar. Ada seorang ibu nih yang lagi memasak ya, tiba-tiba ada yang jatuh. Yang jatuh bukannya apa-apa ya, ini mah ngeri banget ini. Yang jatuh itu ular gitu kan, tepat banget langsung di atas panci masakannya. Nah, dia tuh lagi bikin masakan rebusan gitu tuh, jatuh lah tiba-tiba ular. Dan refleks spontan si ibu itu langsung nutup pancinya. Ya akhirnya ya ada menu tambahan baru, ada lauk tambahan di mana akhirnya mereka makan. Enggak sih, enggak mereka makan. Nah, ya jadilah itu sop ular ya. Dan yang di sini yang bikin salah, gagal fokus ya. Bukan refleks ibu-ibunya itu. Tapi ada kucing di situ. Gimana? Refleks kucingnya tiba-tiba berdiri. Bayangin aja ya, kucing tiba-tiba berdiri kaki dua itu, saking kaget dan paniknya si kucing. Habis si kucingnya berdiri coba. Berdiri pakai kaki dua, ya Allah. Padahal biasanya kita melihara kucing gitu kan, niatnya buat menjaga dari hewan-hewan ya, kayak tikus, ular gitu. Ini malah kucingnya yang takut coba. Terus juga ada nih, tadi kan lagi, oh iya Bang Arya juga, jadi lagi marak nih ya. Di Bandung tuh lagi marak pembegalan di mana-mana. Nah, tapi kali ini yang Bang Arya mau bahas tuh bukan itu. Nah, jadi adalah ada seorang pencuri yang berniat mencuri barang-barang dari dalam mobil. Jadi nah, ceritanya nih ada seorang sopir lah ya, ada seorang pengendara mobil yang sedang istirahat tuh, sopir di dalam kendaraannya, di dalam mobilnya. Dan dia ngelihat ada orang, seorang pria yang dia curigai nih, berusaha mengambil barang miliknya tuh, kayak HP, terus ya barang berharga lainnya lah, dompet segala macam. Dan menyadari adanya tangan yang nongol, karena kan kalau misalnya kita lagi tidur di mobil, biasanya sopir-sopir tidur di mobil tuh kaca suka dibuka dikit. Nah, masuklah tangan nongol nih, mencoba untuk mengambil barang ya. Nah, ketika si sopir menyadari ada tangan yang masuk ke dalam, sang sopir pun langsung tuh refleks dengan nutup kaca jendelanya. Sampai si tangan pencurinya itu kejepit coba. Dan si pencuri itu kayak kelihatan kesakitan banget dan minta supaya tangannya dilepasin.
Wah, jerit-jerit, histeris banget videonya Neng Manis Abang Sayang. Bener-bener itu, sampai Bang Arya lihat juga tangannya berkeringet tuh. Sampai dia gedor-gedor kaca, teriak-teriak. Ada orang yang lewat, cuman didiemin. Karena ya mungkin ya, ya udahlah, kan mereka tahu itu pencuri. Ya gitu Neng Manis Abang Sayang. Sekarang udah jam 10 lewat 47 menit waktu di Bilik Siar nih. Kayaknya udah waktunya Bang Arya pamit undur diri ya. Terima kasih Neng Manis Abang Sayang yang udah ikut gabung nih sama Bang Arya di Goyang Malam ya. Nanti yang udah di Goyang Malam pastinya bisa buat cerita-cerita dan curhat. Oke, Neng Manis Abang Sayang ya. Tetap pantau terus 105,4 FM ya, CBB Bandar Dangdut Jakarta. Ingat selalu, apapun yang kalian lakukan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ibu beli es krim, Bu.
1: Ini Bapak.
0: Oh, sorry.
2: Nah, gimana nih manis abang sayang sejangkau siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi, maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pop.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya, kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM.

0: gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu mini Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu Hub ID dan kunjungi www.airbambuhub.com.
2: Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Yang tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B,

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Mitra Sehat Dialysa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini menelusi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ah, buru-buru, santai aja kali.
0: Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
3: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar.
4: Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
5: Nama saya Haryanto dan 60 alamat dari Mulia RT 03 dan 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher operasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada, nah terkait telur gitu pak. Terbaru ke atas, kemarin harus buat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini,
6: air bambu Habibur Rahman ya pak.

0: Sisi enam botol di Radio CBB Jalan Majapahit nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram @imbang.id dan kunjungi www.imbang.com.
1: Radio CBB.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB

tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sa.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
4: Goyang ngebor.
3: Salah.
4: Goyang bebek.
3: Salah.
4: Goyang pinggul.
3: Salah. Grup B, apa jawabannya?
5: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.